0: sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 dan masih bersama Ayah di Pro 2 Spot. Karena kita sudah masuk di Pro 2 Spot, seperti biasa Pro 2 Spot akan menyajikan hal-hal baru, hal-hal unik yang pastinya akan menambah pengetahuan dan wawasan kita ya, teman Pro 2. Jadi karena berhubung ini adalah hari-hari yang spesial beberapa hari ke depan karena adanya Piala Dunia 2026, kita akan membahas beberapa fakta menarik Piala Dunia 2026 yang wajib banget kamu ketahui. Dan pastinya sumbernya akan saya ambil dari rri.co.id. Kita semua sudah tahu ya, teman Pro 2, Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Jadi dikutip dari FIFA, turnamen yang berlangsung pada 11 Juni kemarin ya hingga 19 Juli 2026 akan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Kenapa? Nah, karena turnamen yang akan digelar di Amerika Utara ini menghadirkan berbagai perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya nih, teman Pro 2. Dari jumlah peserta yang bertambah hingga format kompetisi baru. Jadi beberapa faktanya yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, teman Pro 2, untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus. Jadi Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan bersama 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA, sebuah

turnamen digelar oleh 3 negara sekaligus. Selanjutnya, fakta unik lainnya dari Piala Dunia yaitu jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Jika sebelumnya hanya diikuti 32 negara, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 48 tim peserta nih, teman Pro 2. Penambahan ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari Asia seperti Afrika dan juga Oseania untuk tampil di panggung dunia. Selanjutnya ada lagi nih, teman Pro 2, menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Kenapa? Nanti akan kita bahas ya, teman Pro 2, setelah beberapa lagu berikut ini. Kita sajikan dulu ada Bercanda dari Silent Open Up dan juga Sona One.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Oke, teman produa, tadi barusan kita mendengarkan lagu Bahagia dari GAC. Semoga kamu selalu bahagia ya, teman produa. Intinya apapun yang terjadi, tetaplah tersenyum dan bahagia. Karena untuk melawan atau bertahan di dunia yang sudah tidak waras ini, memang kita perlu ketidakwarasan juga ya, teman produa. Dan masih bersama Ayah di Produa Spot, kita akan lanjut nih pembahasan kita mengenai fakta menarik dari Piala Dunia 2026. Tadi sudah ya spill sedikit poinnya, yaitu menjadi piala dunia terbesar sepanjang sejarah. Kenapa? Karena di tahun ini 2026 berpartisipasi atau ikut serta itu sebanyak 48 peserta, teman Pro 2. Dan Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930. Karena apa? Karena jumlah pertandingan juga meningkat drastis ya dibandingkan edisi sebelumnya. Selanjutnya akan ada 104 pertandingan, bayangkan. Kalau kita flashback ke tahun 2022, Piala Dunia di Qatar hanya menghadirkan 64 pertandingan, teman Pro 2. Dan pada tahun 2026 ini jumlah tersebut melonjak menjadi 104 pertandingan, sehingga penggemar sepak bola akan menikmati lebih banyak aksi dan drama selama turnamen berlangsung. Selanjutnya menggunakan format baru 12 grup. Nah, ini gimana nih? Jadi ke-48 peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim, teman Pro 2. 2 tim terbaik dari setiap grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak gugur. Begitu, teman Pro 2. Next, ada lagi nih, babak 32 besar resmi diperkenalkan. Nah, ini dia poinnya. Tapi kita akan ulas ini, kenapa bisa babak 32 besar resmi diperkenalkan, bagaimana nanti ya setelah beberapa lagu berikut ini, teman Pro 2. Stay tune terus bersama Ayah.

0: Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita akan lanjut topik kita di pagi hari ini tentang fakta menarik Piala Dunia 2026 yang wajib banget nih kamu ketahui.

Babak 32 besar resmi diperkenalkan. Ini tadi sudah ayah spill ya poinnya teman Pro 2 sebelum lagu yang tadi sudah kita dengarkan, lagu Kicau Mania dari Darboy Gang dan juga Banditos. Ya oh, iya ya oh. Oke deh, kita lanjut teman Pro 2. Karena jumlah peserta bertambah ya, seperti yang kita tahu teman Pro 2, jadi banyak sekali dan ada 104 pertandingan. Akhirnya FIFA menambahkan babak 32 besar sebelum 16 besar. Yang artinya tim yang ingin menjadi juara harus melewati lebih banyak pertandingan dibandingkan edisi sebelumnya. Lebih berat ya perjuangan kalian teman-teman semua yang sedang berjuang membawa nama baik negaranya masing-masing. Semangat untuk kalian semua, keren terbaik. Yeay. Dan buat kamu juga para supporter tetap harus junjung sportivitas ya nama Bro 2. Dan selanjutnya, masih di fakta menarik dari Piala Dunia 2026, Meksiko mencetak rekor baru nih teman Pro 2. Kenapa dengan Meksiko? Nah, Meksiko akan menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Dan rekor ini belum pernah dicapai negara lain teman Pro 2. Wih, ada apa dengan negara Meksiko? Kenapa sampai 3 kali di sana Piala Dunia digelar? Di Indonesia belum pernah sama sekali. Aduh, jangan mikir jauh banget ya. Padahal kemarin itu sempat ya ada harapan ke Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia, tapi apa daya lah ya teman Pro 2. Kamu pasti tahu semua tragedi dan sejarahnya ya teman Pro 2. Oke, selanjutnya digelar di 16 kota tuan rumah. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, pertandingan akan berlangsung di 16 kota yang tersebar di 3 negara tuan rumah. Sebagian besar di stadion berada di Amerika Serikat nih, teman Pro 2. Sementara Kanada dan Meksiko juga akan menjadi lokasi pertandingan yang penting. Jadi, walaupun kota-kotanya lebih banyak di Amerika, tetap Meksiko dan juga Kanada tetap terlibat ya, karena kan di sana juga mereka akan bertanding. Selanjutnya, final dijadwalkan pada tanggal 19 Juli 2026. FIFA telah menetapkan bahwa pertandingan final akan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan turnamen ini akan berlangsung selama lebih dari 1 bulan dan menjadi salah satu ajang olahraga terbesar di dunia pada tahun ini, teman Pro 2. Wow, keren. Dan terakhir nih teman Pro 2, peluang munculnya tim kejutan pasti ya semakin besar. Nah, ini gimana? Karena ini adalah fakta menarik terakhir, jadi nanti akan kita kasih tahu ke teman semua. Maksudnya apa nih peluang munculnya tim kejutan semakin besar? Pasti kamu kepo ya, tapi setelah lagu berikut ini ya teman Pro 2, ada Neona Click.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Peluang munculnya tim kejutan semakin besar. Inilah tadi poin yang sudah saya sampaikan ya sama Pro 2 di fakta menarik Piala Dunia 2026 yang wajib banget kamu ketahui. Dengan bertambahnya jumlah peserta dan format baru, peluang negara-negara non-unggulan untuk menciptakan kejutan semakin besar pastinya teman Pro 2. Sejarah telah membuktikan bahwa tim yang tidak diunggulkan mampu melangkah jauh ketika mendapat kesempatan tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Jadi Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola biasa ya teman Pro 2. Edisi ini akan mencatat banyak rekor baru, mulai dari jumlah peserta, jumlah pertandingan, hingga konsep tuan rumah bersama tiga negara. Dengan skala yang lebih besar dan persaingan yang semakin ketat pastinya, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi salah satu turnamen paling spektakuler dalam sejarah sepak bola dunia. Oke teman Pro 2, ini adalah informasi yang bisa saya sampaikan di Pro 2 Spot edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Sorry teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke obras, obrolan sepada. Jadi pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama Aya di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Sport. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Sport berikutnya.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Kita sudah di Obras, obrolan sepada. Jadi karena ini hari Minggu, jadi seperti biasa teman Pro 2, di hari Minggu kita akan membahas tentang edukasi pariwisata ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata. Cocok banget nih buat kamu anak-anak yang suka healing, yang lagi mungkin masih merencanakan tapi belum tahu kemana. Sudah ada list-listnya tapi belum tahu tempat-tempatnya. Listnya maksudnya tanggal segini saya harus liburan, saya harus ambil cuti, saya harus pergi gitu ya. Jadi buat kamu yang belum punya tempat, nah kamu harus stay tune terus, karena tepat di pukul 9.30 kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kece kita di pagi hari ini. Dia seorang tour guide teman Pro 2. Siapa tahu dia punya rekomendasi tempat yang bagus teman Pro 2, bisa banget kamu kunjungi. Karena berhubung sebentar lagi hari libur anak sekolah ya, jadi buat kamu yang siap bagi rapat semester 2 libur, kemudian sudah kamu langsung catat list liburan kamu yang panjang itu mau kemana teman Pro 2. Jadi jangan sampai dilewatkan ya teman Pro 2, tetap harus stay tune terus bersama Ayah di Obras, obrolan sepadan.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik ke dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.

0: 02, kembali lagi bersama Ayah nih, masih di Obras Obrolan Sepada, tema pariwisata nih di pagi hari ini teman Pro 2. Dan topik yang kita angkat adalah explore daerahmu bikin bangga Indonesia. Wih, siapa anak Indonesia? Angkat tangan. Oke, sudah bersama Ayah nih teman Pro 2, narasumber kece kita di pagi hari ini ada Kak Cahyadi selaku tour guide nih teman Pro 2, pemandu wisata. Dan kita akan ngobrol-ngobrol selama 30 menit ke depan bersama dengan Kak Cahyadi. Jadi buat kamu yang mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422, atau bisa tinggalkan komentar juga di live YouTube RRI ND, karena kita sementara sedang live nih teman Pro 2. So langsung saja kita ke obrolan kita di pagi hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Kak Cahyadi.
1: Selamat pagi.
0: Semangat sekali ya kita.
1: Semangat teman. Hari Minggu ya.
0: Benar, aduh.
1: Apalagi iya. Kita nama sama lagi.
0: Iya. Dia plot twist sekali teman Pro 2, nama kami sama-sama Cahya ya. Jadi untuk hari ini, edisi hari ini obras kita diisi oleh Cahya Kuadrat.
1: Cahya double-double ya, kalau orang sini bilang.
0: Iya double-double, benar-benar. Oke deh, Kak Cahya di kakak panggil saya Ayah saja ya, biar tidak sama-sama Cahya kita.
1: Saya boleh. Ya.
0: Oke. Kak Cahyadi nih sebagai pemandu wisata, bagaimana Kak Cahyadi melihat perkembangan pariwisata di ND dalam beberapa tahun terakhir ini?
1: Ya, cukup menarik ya kalau dari pandangan saya sebagai pelaku pariwisata sendiri, karena kami tergabung di komunitas HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia Kabupaten ND. HPI itu adalah satu komunitas nasional yang mengumpulkan para pariwisata atau guide itu di dalam satu wadah. Jadi melihat perkembangan pariwisata Kabupaten ND ke belakang sini itu sudah semakin bagus, walaupun memang ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, tetapi beberapa orang, apalagi dengan perkembangan internet sekarang, kemudian konten kreator yang sudah mulai bergerak, itu banyak hal-hal atau tempat-tempat wisata yang sebelumnya mungkin orang tidak tahu, tapi karena oh ya ini mungkin ada yang tinggal di kampung mana, itu mereka mulai berani untuk mengupload apa yang ada di daerah mereka. Kemudian dengan diupload ke media sosial begitu, orang-orang di luaran itu bisa mulai melihat, oh ternyata ada hal yang seperti ini, ada hal-hal yang menarik yang bisa kita kunjungi di daerah tersebut.
0: Setuju sih, memang peran anak muda ini, apalagi konten-konten kreator,
1: betul sekali,
0: sangat membantu. Tapi kalau yang kakak sampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tuh, contohnya apa saja?
1: Oke, itu termasuk sarana-prasarana, karena beberapa tempat wisata itu medannya cukup ekstrim, seperti itu. Kemudian papan penunjuk atau penunjuk arah, kita bilangnya kan, oh ini air terjunnya ada di sini, tapi jalannya kemana itu yang
0: benar lagi masih jauh. Ada persimpangan lagi, tidak ada arah lagi nih.
1: Penunjuk arahnya kemana, kemudian berapa meter lagi kan? Karena kalau kita mengandalkan dari GPS-nya orang lokal tuh katanya, oh itu dikit lagi, sebentar lagi, padahal masih jauh tuh.
0: Aduh iya, benar lagi. Dan kalau kita membahas GPS nih Kak Cahya, di kami ini berdasarkan pengalaman nih ya, terjadi baru-baru saja nih terjadi ketika kami mau talk show. Ketika dari sini kita buka GPS itu oke, sesuai 1 jam kurang lebih ke Nangaruru, tapi ketika di perjalanan mungkin hampir kurang lebih 5 menit lagi sampai lokasi, GPS malah mengarahkan ke 25 km lagi. Jadi beberapa teman kami ini tersesat dan tersasar sampai lewat Aigla. Aduh. Begitu. Saya sampai syok. Kenapa bisa begitu ya, Kak Cahya?
1: Iya, jadi ada bagusnya kalau makanya kita dituntut untuk sebisa mungkin mencari banyak teman. Musuh jangan banyak lah teman, karena pada kondisi-kondisi seperti ini, misalnya kita ada teman yang tinggal di Nangaroro misalnya, itu kita bisa konfirmasi, betul tidak sih ada tempat ini sih?
0: Setuju, benar-benar Kak, benar sekali.
1: Terus
0: sih
1: perlu. Jalan-jalan yang bagusnya tuh masuk lewat mana, jangan sampai karena kemajuan teknologi GPS tuh sangat membantu, bagus, cuman ada daerah-daerah di sini tuh ada yang belum di coverage sama sinyal. Kemudian kadang GPS itu juga kadang tidak 100% ya, kadang-kadang menyesatkan. Justru seperti itu, kalau kita punya orang lokal yang bisa membantu untuk mengarahkan, itu akan jauh lebih bagus.
0: Oke, berarti itu juga salah satu kendala di sini ya, sedikit
1: yang
0: harus diperhatikan teman Pro 2. Oke, next, menurut Kak Cahyadi nih, apa yang membuat ND memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan daerah wisata lainnya di Indonesia?
1: Iya, kalau daerah-daerah wisata lain kita lihat Bali itu alamnya memang bagus ya, kunjungan itu selalu bagus, tapi kita punya pesona sendiri. Jadi beberapa beberapa kali menghandle tamu itu misalnya overcrowded kata tamunya, jadi terlalu banyak tamu yang di sana, akhirnya beberapa orang yang datang khusus untuk mencari ketenangan itu malah terganggu. Jadi mereka melihat Flores ini sebagai satu pulau yang tenang di mana mereka bisa menghabiskan waktu dengan lebih santai. Kemudian kita di sini kan tidak cuma tergantung pada keindahan alam. Jadi kita punya perayaan Semana Santa yang dilaksanakan tiap tahun pada saat Paskah, itu juga salah satu ajang untuk menarik wisatawan. Kemudian kita juga punya wisata historis sejarah perjuangan Bung Karno. Yang bergerak dari Ende. Kemudian di ujung timur kita punya whale hunting atau perburuan paus. Kemudian di ujung barat kita punya komodo, satu-satunya di dunia. Itu yang bikin pariwisata Flores itu harusnya bisa setara Bali lah, kalau bisa lebih ternyata. Tapi kenapa sampai saat ini itu kita masih selalu di bawah gitu loh.
0: Saya pikir malah ternyata masih di bawahnya Bali ya.
1: Betul
0: kita
1: sekali.
0: Padahal nih Flores,
1: padahal kita nih punya segalanya loh. Di Ende ini kita mau ke kali dekat, kita mau ke laut dekat, mau ke gunung dekat, mau ke danau dekat.
0: Benar sekali. Wih. Bahkan saya pertama kali nyampe di Ende ini saya benar-benar terpesona karena gunung, bukit dan pantai itu berdekatan.
1: Iya, betul sekali.
0: Wih, ini kan pemandangan yang luar biasa begitu. Ini kira-kira salahnya di mana ya, Kakak?
1: Aduh, kurang tahu ya. Kita sebagai pelaksana lapangan, kami sebagai guide itu lebih kepada pelaksana lapangan. Jadi kita juga berusaha, tapi kita juga butuh bantuan dan dukungan dari stakeholder, terutama pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, kemudian pemerintah daerah juga. Kita bersama-sama untuk memajukan pariwisata sebenarnya. Tapi memang belum ada harmonisasi di antara ketiga ini. Jadi untuk sementara sepertinya belum terlalu bagus perkembangan pariwisatanya.
0: Tapi kita harapkan semoga
1: kita berharap semoga kedepannya jadi semakin lebih baik.
0: Setuju sekali, karena kan bisa membangkitkan ekonomi lokal.
1: Betul sekali,
0: kan?
1: Bukan cuma untuk menambah pendapatan daerah, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
0: Setuju.
1: Terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang berjualan misalnya di sekitar lokasi wisata.
0: Benar. Gitu teman Produa. Kita harapnya begitu ya. Oke, kalau ada wisatawan nih Kak Cahyadi yang baru pertama kali datang ke Ende, biasanya tuh destinasi mana yang paling wajib masuk list? Dikunjungi yang mana?
1: Kalau
0: apakah Kalimutu?
1: Iya. Kita tidak bisa memungkiri kalau Kalimutu itu masuk di dalam must visit list ya, karena orang bilang tuh kalau belum kunjungi Kalimutu tuh belum ke Flores,
0: belum Abdol lah. Benar-benar sekali.
1: Tapi sebenarnya selain daripada Kalimutu itu, berapa kali kita merekomendasikan untuk jangan terpaku di Kalimutunya. Jadi kalau memang tujuan daerah wisatanya adalah Moni dan sekitarnya, selain Kalimutu, coba untuk mengunjungi rumah adat Ngela atau rumah adat Jopu atau rumah adat Wologai di daerah-daerah sekitaran Lio sana. Itu sebenarnya banyak yang mesti dikunjungi. Jadi jangan hanya terpaku di Kalimutunya, tapi juga ada tempat-tempat di sekitarnya. Ada perkebunan kopi, kemudian ada hutan pinus, ada sentra tenun ikat. Jadi hal-hal itu yang sering kita sarankan kepada tamu. Tapi kembali lagi, memang kebanyakan orang yang kesini itu Kalimutu.
0: Bener ya? Lagi, mungkin orang yang di luar Flores ketika search mereka di Google kan tempat wisata di Flores, yang di Ende mungkin terkenalnya di Kalimutu.
1: Iya, betul begitu. Sekali. Itu apa, wisata-wisata penunjang yang di sekitarnya juga itu belum apa ya, dipopulerkan atau masih tersembunyi lah. Itu hanya masih terkenal di wisatawan lokal, tukang berjalan yang di sini. Jadi yang yang masih bisa, Kak, sebenarnya ibu-ibu ibu-ibu yang konten kreator itu tuh juga sangat membantu. Cuma cuma tempat-tempat pariwisata yang mereka bisa tuju itu kan jangan yang ekstrim. Karena ada beberapa tempat itu yang masuknya mesti naik turun bukit dan masih jauh gitu loh. Jadi seperti itu harusnya bisa menjadi apa ya, bisa menjadi satu masukan baru untuk pemerintah, yes, untuk memperbaiki sarana prasarana yang seperti itu. Tadi, dengan berjamurnya konten kreator ini sebenarnya cukup sangat sekali membantu.
0: Iya, wih. Begitu ternyata konten kreator keren. Oke okay deh. Bagaimana nih Kak Cahyadi, peran anak muda dalam mempromosikan pariwisata ini di era media sosial, karena kita tadi berhubung membahas tentang konten kreator.
1: Iya.
0: Karena sudah mulai semakin kesini ya di 2026 semakin banyak nih konten-konten kreator. Nah, menurut Kak Cahyadi nih, peran mereka selain jadi konten kreator tuh ada lagi kah untuk bisa memajukan destinasi wisata yang ada di Flores?
1: Iya, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya, selain daripada kita posting, kemudian kita upload di medsos, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi, kita ini di Kabupaten Ende itu kita bahkan kekurangan guide. Jadi beberapa kali kita kedatangan cruise, kapal pesiar, itu kita bahkan membutuhkan teman-teman guide yang dari Maumere.
0: Oke.
1: Iya, jadi hal-hal yang bisa dilakukan ala anak muda sekarang, saya bukan anak muda lagi. Oh,
0: iya. Masih muda dong Kak Cahyadi, masih ada
1: sudah,
0: di 22.
1: Sudah lewat umur ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih muda, itu sebenarnya bisa memperbaiki selain daripada memberitahukan lokasi tempat wisata, itu sebenarnya juga bisa mengupgrade diri dengan belajar bahasa asing sebenarnya.
0: Oke.
1: Dengan mulai belajar bahasa asing, apalagi untuk daya serap otak kan masih lebih bagus daripada orang yang sudah agak usia ya.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini itu kecil, tapi ketika misalnya ada kunjungan wisatawan dan kita di situ misalnya tidak ada orang yang bisa berbahasa asing di situ, nah teman-teman itu juga bisa memberikan panduan. Jadi selain menunjukkan tempat wisata, juga bisa memberikan servis yang bagus begitu. Itu kan kembali lagi jadi untuk meningkatkan value dari tempat mereka masing-masing. Jadi jadi selain mengupload konten, juga belajar bahasa asing, juga jangan malu untuk bekerja sama atau tergabung, karena sekarang jaringan itu sebenarnya kita yang cari.
0: Iya, iya. Benar, benar.
1: Jadi kayak di medsos tuh ada grup-grup yang berisi tentang apa, konten tentang traveling, apa segala macam. Jangan lupa untuk bergabung. Kemudian media-media seperti apa, untuk mencari teman di luar lah. Sebenarnya hal-hal yang kecil yang seperti itu sangat bagus. Selain untuk mengupgrade nilai dari diri sendiri, itu juga bisa mengupgrade potensi pariwisata di tempat kita masing-masing.
0: Oke, menarik nih teman Pro 2. Jadi ternyata selain konten kreator nih, kita anak-anak muda nih bisa ikut langsung berpartisipasi sebagai pemandu wisata. Karena tadi ternyata kurang orang yang di
1: Indonesia banyak. Iya, betul sekali.
0: Ini udah mulai bisa nih teman Pro 2 yang mendengarkan langsung belajar bahasa asing ya.
1: Langsung belajar
0: minimal bahasa Inggris saja. Jangan,
1: ya, betul,
0: tidak usah
1: sekali.
0: Cina, Rusia itu jangan dulu ya. Takutnya mereka tiba-tiba bahasa Rusia gitu atau Australia. Iya. Aduh.
1: Tapi kalau berbicara tentang bahasa asing itu memang Inggris itu yang paling sering, yang paling common ada. Itu juga tidak terlalu banyak menguasai, apalagi untuk menjelaskan misalnya, oh ini kelimutuk apa? Kenapa sih namanya kelimutu? Kemudian bagaimana warnanya bisa berubah-ubah? Itu dijelaskan dalam bahasa Inggris itu bahkan agak susah untuk beberapa pemandu wisata di sini. Tapi saran kalau mau belajar itu bisa dengan bahasa Inggris. Tapi kalau memang punya kemampuan untuk bisa belajar bahasa tambahan, itu tuh bisa belajar bahasa Prancis atau Jerman. Karena kebetulan kunjungan wisatawan ke sini itu didominasi oleh turis-turis dari sana.
0: Wih, keren. Oh, berarti turis Jerman sama Prancis.
1: Iya.
0: Jauh Prancis.
1: Iya. Pasti kalau teman-teman punya kemampuan untuk mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa Inggris, itu bisa ditambahkan dengan bahasa yang lain.
0: Yang lain. Dan rekomendasikan Kak Cahyadi tadi nih, karena turis-turis Jerman sama Prancis yang lebih sering teman Pro 2.
1: Iya.
0: Gitu. Menarik sekali nih teman Pro 2, dan kita kan masih terus ngobrol dengan Kak Cahyadi, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita break, sesaat lagi kita akan kembali.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan digelitik

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo halo Aji KE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji KE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji KE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM。Masih bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Obras, obrolan sepada bersama dengan Kak Cahyadi nih, teman Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol tentang pariwisata yang ada di ND. Dan kita lanjut nih obrolan kita bersama Kak Cahyadi. Kak Cahyadi.
1: Iya.
0: Kak Cahyadi nih ini ya.
1: Jadi aneh.
0: Kenapa aneh ya? Aduh. Jangan aneh dong. Tapi Kak Cahyadi ini selera humornya ini ya, bagus. Okay. Ya. Bagus
1: paling sekali. Paling sering itu sama Kakak Irin ya. Jadi dia sudah tahu kalau ketawanya ngebas itu mesti saya.
0: Iya. Jadi bikin mood kita bagus, teman Pro 2. Ini kita perlu bertemu dengan orang-orang seperti Kak Cahyadi nih sepertinya ya. Oke deh, Kak Cahyadi. Kita berbicara tentang etika nih.
1: Iya.
0: Jadi adakah etika yang perlu diperhatikan wisatawan ketika mengunjungi suatu tempat wisata supaya tempat itu tetap lestari nih?
1: Oke, kalau dari saya itu berapa kali saya tuh selalu memberikan pedoman. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tuh we can say we kill nothing but time, we take nothing but pictures, and we left nothing but footprints.
0: Okay.
1: Itu kalau di bahasa Indonesia kan itu kita tidak mengambil sesuatu kecuali gambar.
0: Benar.
1: Kita tidak membunuh sesuatu kecuali waktu, dan kita tidak meninggalkan sesuatu kecuali jejak.
0: Keren. Benar.
1: Jadi itu yang sering saya sampaikan pada para wisatawan. Sebenarnya tugas kita itu bukan hanya mengingatkan kepada wisatawan, tapi juga mengingatkan kepada pemandu wisatanya juga. Karena pemandu wisata itu kita kan service people. Jadi kita termasuk service people. Jadi kita memberikan service kepada orang lain yang membayar atas jasa kita. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah itu tuh selama membawa wisatawan asing terutama, karena ada berapa kali itu ada kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan.
0: Okay.
1: Ya, jadi misalnya merokok di dalam mobil itu tuh mungkin bagi beberapa orang itu biasa, tapi ada beberapa orang yang tidak tahan terhadap asap rokok. Itu akan sangat mengganggu. Kemudian ketika kita bersama dengan wisatawan itu paling tidak jangan pakai headset lah. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita akan ditanya-tanya mungkin. Dia melihat sesuatu yang menarik di jalan, tapi ketika dia ingin bertanya dan dia melihat kita menggunakan headset, itu artinya kita tidak ingin diganggu.
0: Benar sekali.
1: Jadi hal-hal seperti itu bukan hanya ada do and don'ts yang kita sampaikan kepada para wisatawan, tapi juga ada do and don'ts yang kita sampaikan kepada teman-teman sebagai pemandu wisata.
0: Wih, keren ya ternyata. Sesama teman juga kita punya etika nih, teman Pro 2, sesama teman pemandu wisata. Dan karena kita sudah di penghujung acara nih, Kak, untuk di musim-musim sekarang ini sepertinya masuk musim kemarau tidak sih?
1: Masuk.
0: Atau musim hujan? Bingung ya sebenarnya ya, soalnya kalau malam dingin. Nah, kalau di musim sekarang ini biasanya destinasi wisata Indah yang paling ramai dan laris itu di mana, Kakak?
1: Kalau untuk sekarang itu memang Kelimutu masih masuk tujuan utama wisatawan ya. Kemudian untuk yang sekarang itu yang rame di hutan pinus Kajundara.
0: Hutan pinus.
1: Jadi sebenarnya kalau di sini itu tuh kita jangan berbicara tentang hidden gem karena memang banyak gemnya di sini. Cuman gem-gem itu tuh tertutup sama akses lokasi yang cukup menantang.
0: Okay.
1: Makanya kita butuh bantuan dari pihak-pihak yang berwenang dan berkuasa untuk membantu bagaimana menata potensi-potensi pariwisata itu untuk lebih mudah dijangkau.
0: Okay.
1: Karena sekarang itu orang sebenarnya butuh wisata, tapi karena wah
0: tempatnya
1: jalan jelek, jauh, itu akhirnya orang juga berpikir malas, mending duduk diam di rumah.
0: Padahal orang berwisata mau healing, mau liburan, malah menguras energi.
1: Malah
0: sepertinya saya akan lebih lelah ya kalau saya liburan lebih baik di rumah.
1: Itu yang sebenarnya kita butuh saat ini. Hidden gem itu banyak. Kalau ke daerah Lio itu malah banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang bisa dikunjungi selain daripada danau. Terutama saat ini itu kebun apel Manukako itu sedang dalam
0: Wih, kebun apa?
1: Sedang berbuah ya. Ini yang jarang orang ketahui bahwa di sini tuh ada kebun apelnya.
0: Oke, saya juga baru tahu ini kan.
1: Iya. Kebun apelnya sekarang itu sedang dalam masa berbuah. Sedikit lagi panen ini. Jadi bagus untuk foto-foto kemudian kalau tertarik untuk membeli itu sangat bagus untuk saat ini.
0: Oke, rekomendasi dari Kak Cahyadi ini teman Pro 2 ke kebun apel lagi.
1: Ke kebun apel di Manukako.
0: Di Manukako.
1: Iya.
0: Oke, keren nih teman Pro 2. Iya,
1: kalaupun tidak mau jauh-jauh sore-sore aja sore-sore itu nongkrong di Ndau.
0: Tadi mau bilang begitu. Apakah di Ndau nih rekomendasinya? Boleh juga tuh kalau mau yang minim sekarang budget, soalnya, dekat
1: minim
0: gitu.
1: Minim budget dekat kemudian untuk teman-teman yang mau menghabiskan waktu untuk berjalan sore santai atau untuk lari sore karena sekarang lagi vibes kan untuk lari itu.
0: Benar.
1: Jadi bisa menghabiskan waktu di Ndau, mungkin dari Ndau bisa parkir kemudian berjalan atau berlari ke arah Nangaba sampai di mana kalau capek balik lagi di situ sudah lengkap sama food court-nya soalnya. Jadi mau cari makanan apa saja itu sudah lengkap di
0: pasti
1: situ.
0: Sudah lengkap.
1: Cuman saran untuk teman-teman yang berjualan di sana dan untuk para pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan.
0: Setuju, jaga kebersihan teman Pro 2. Oke, terakhir Kak Cahyadi ini pesan untuk generasi muda. Generasi muda saat ini supaya mereka bisa semakin bangga mengeksplorasi daerah sendiri dan ikut menjadi duta provinsi wisata Ende. Duta wisata enggak tuh?
1: Kalau lihat tempat pariwisata itu jangan, tidak usah jauh-jauh. Flores itu punya segalanya. Dari ujung ke ujung itu tuh
0: ada semua.
1: Terlalu banyak tempat wisata yang belum dieksplor.
0: Benar.
1: Jadi kalau mau berwisata, jangan dulu bermimpi untuk ke luar negeri dan yang lain-lain. Tapi jelajahi dulu tempat sendiri. Kamu akan lihat bagaimana kayanya tempat kita itu dibanding yang di luaran sana.
0: Setuju.
1: Jadi mumpung masih muda, belajar yang rajin. Kemudian kalau bisa kuasai salah satu bahasa asing. Kalau bisa juga mulailah untuk membuka peluang atau mencari teman-teman networking lah.
0: Jaringan.
1: Jadi ketahui potensimu di mana, kemudian kembangkan. Itu yang paling penting karena sekarang banyak orang yang bahkan tidak mengetahui apa yang sebenarnya bisa dia kerjakan.
0: Iya,
1: stuck di tempat.
0: Iya, benar. Atau takut mencoba ya.
1: Iya, karena takut
0: resiko.
1: Mencoba. Justru di sini teman-teman Sobat Pro 2. Jadi kalau mencoba dan gagal itu paling tidak pernah mencoba, tapi jangan pernah menyerah sebelum mencoba.
0: Iya, setuju sekali teman Pro 2. Keren. Oke deh. Sudah Kak Cahyadi.
1: Sudah itu
0: Oke.
1: saja.
0: Terima kasih banyak Kak Cahyadi karena kita sudah di penghujung dan harus closing nih teman Pro 2. Semoga kita next kedepannya masih bisa ngobrol-ngobrol dengan Kak Cahyadi ya di tema yang berbeda tapi tetap seputar pariwisata. Dan buat teman Pro 2, thank you sudah bersama saya dari jam 5 tadi sampai sekarang ini, tapi tetap harus stay tune karena setelah ini akan ada santai siang. So buat teman Pro 2, Ayah dan juga Kak Cahyadi harus pamit dari Obras edisi hari ini. See you, bye-bye.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang dengerin Dodi di siang hari ini ya. Di Santai Siang edisi 14 Juni 2026 teman Pro 2, kita akan seru-seruan. Startnya sudah dari jam 10 hingga di jam 3 sore. Selamat berhari Minggu ya untuk senang-senangnya, nyamannya with family bersama keluarga tercinta ya teman Pro 2. Mungkin dengan seseorang ya yang kamu kasih, yang kamu cintai teman Pro 2. Yang pastinya Dodi ajak kalian semua untuk terus dengerin Pro 2 di siang hari ini. Santai siang nih, lagu-lagu terbaik, informasi lifestyle bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2. Dengerin melalui terestrialnya kami di 92,2 MHz, dan juga melalui audio streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Oke, di kesempatan ini teman Pro 2 kita dalam acara Pro 2 Hitlist selama 2 jam ke depan hingga di jam 12 siang teman Pro 2, ada lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara menemani kalian. Di antaranya lagu Indonesia, ada Sempurnya Ya Aku dari NBD, Seribu Kali Gia Indrawari Sesi Potret, And Now dan Ari Resmana Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen, ada Titik-Titik di Ujung Doa Sal Priyadi, Malu-Malu dari Dia N Indakus, Semusim Topati dan Nadif Basalama, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, ada Nikmati Sakitnya Fabio Azer, ada Memori Alvin, Lapian Grace Kaitlin, ya Kaitlin. Dan itu tadi lagu Indonesia, kita ke lagu mancanegara teman Pro 2. Hold It dari Kelani, Man I Need dari Olivia Dean, Hate That I Met You Love Me, Ariana Grande, Opalite dari Taylor Swift, The Cruel dari Olivia Rodrigo, Where Is My Husband dari Raya, ada Cha Cha Cha Bruno Mars, Tears dari Sabrina, ada juga Goals dari Lisa, I Can't Love You Anymore dari Ella teman Pro 2. Silakan dipilih-pilih ya lagu hits, lagu-lagu yang sangat trending di tahun 2026 ini, ada lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Silakan pilih, kalian juga boleh berkesempatan untuk berbagi sapa salam ya, langsung join saja ya di line WhatsAppnya Pro 2 di 08217650422. Akan udah diputarkan lagu terbaik yang kalian request sama Pro 2. Kita nikmati, ada MPD dari Sempurnanya Aku dari MPD, Kelani Voldi dengan Gia Indrawari Seribu Kali.
1: Sumpah kita gendong banget.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Selamat siang, selamat beraktivitas teman Pro 2. Silakan di Pro 2 Hitlist di 0821476504 teman Pro 2 ya. Lagu-lagunya masih tersisa di Pro 2 Hitlist. Dan

0: sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.
1: Selamat menikmati santai siang.

Selamat siang teman Pro 2, semoga hari ini berjalan lancar dan penuh semangat. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini tetap membawa kamu lebih dekat pada tujuan. Jangan remehkan progres sekecil apapun, karena keberhasilan selalu dimulai dari langkah pertama yang lebih berani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat menikmati santai siang bersama Produk.

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Santai siang.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Selamat menikmati santai siang bersama

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

92,2 FM Pro 2 RR ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Cak Odo Diriti, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kita sudah tiba di Mudah Kreatif ya. Nah, Mudah Kreatif kali ini hadir nih untuk kalian semua, tapi mohon maaf ya Dodi belum bisa menghadirkan narasumber. Untuk hari ini ya. Tapi Dodi kasih informasi nih, kita akan ngebahas terkait kreativitas anak muda tidak pernah kehabisan ide.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Selamat menikmati Santesia.

Kembali lagi di Muda Kreatif Teman Pro 2 ya, sahabat inspirasi Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 banyak yang memiliki ide yang luar biasa. Tetapi nih ya, tidak semua orang tuh berani mewujudkannya. Padahal semua ide itu akan tetap menjadi angan-angan jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, kamu suka memasak. Dari hobi itu bisa lahir usaha kuliner kecil. Kamu suka menggambar. Bisa jadi ilustrator digital ya. Ilustrator digital ya. Kamu suka berbicara. Mungkin podcast atau konten video bisa menjadi wadah untuk mengembangkan potensi tersebut. Di era digital seperti sekarang, kesempatan terbuka sangat luas. Internet memungkinkan karya kita dikenal oleh banyak orang tanpa harus memiliki modal yang besar. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada karya yang langsung sempurna. Setiap proses pasti memiliki tantangan. Namun, justru dari tantangan itulah kita belajar menjadi lebih baik. Tetap semangat berkarya, karena setelah jeda berikutnya, jika akan masuk ke segmen terakhir dengan pesan spesial untuk teman Pro 2 yang sedang belajar mengejarnya.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Orang memiliki mimpi dan jalan yang berbeda-beda. Ada yang sudah menemukan passion sejak dini, ada juga yang masih terus mencari dan itu tidak masalah. Yang terpenting nih teman Pro 2, jangan berhenti mencoba, jangan biarkan rasa takut gagal menghentikan langkahmu. Karena seringkali keberhasilan datang setelah kita melewati berbagai tantangan dan kegagalan. Terus belajar, terbuka terhadap pengalaman baru, dan jangan ragu untuk menunjukkan karya terbaikmu kepada dunia. Siapa tahu, apa yang saat ini hanya menjadi hobi, suatu hari nanti bisa menjadi profesi yang membanggakan. Muda Kreatif percaya bahwa anak muda Indonesia, termasuk teman-teman Pro 2 di ND dan sekitarnya, itu memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif melalui kreativitas. Oke, teman Pro 2 ya, thank you untuk kalian semua yang sudah dengerin Muda Kreatif. Kita jumpa lagi di Muda Kreatif edisi selanjutnya. Tetap bersama kami.

Dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, kita masih di Santai Siang ya, Taman Pro 2. Selamat siang, selamat menjalankan hari-hari kalian di hari ini ya. Semoga menyenangkan ya, lebih baik lagi dari hari kemarin Taman Pro 2. Ya, Taman Pro 2 kali ini di Musik Akselerasi. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, melalui program Akselerasi Kreatif Aktif. Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival, Himran, dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial ya, dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional, Taman Pro 2. Lebih lanjut di Taman Pro 2, dua musisi yang terpilih, Rival, Himran, dan The Box Band, ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern, Taman Pro 2. Langsung saja udah diajak kalian semua, Taman Pro 2, kita dengerin lagu dengan judul Tadulako dari penyanyi The Box.

siang Pro 2 FMND. Nah, kali ini kita sudah tiba di spot corner ya, teman Pro 2. Kali ini dari kutipannya, RRI.co.id.

drama dan harga diri. Bagaimana tidak, Amerika Serikat ya dan Iran berpeluang saling berhadapan pada fase gugur. Wow. Ini peluang pertemuan negeri paham Paman Sam dengan Iran itu muncul di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Namun terdapat syarat yang harus lebih dulu terpenuhi sampai Amerika Serikat versus Iran bertemu di fase gugur Piala Dunia 2026.

Melansir dari ESPN dan FIFA World Cup 2026, Timnas Amerika Serikat saat ini menghadapi atau menghuni grup D. Timnas Amerika Serikat bersaing ya dengan Paraguay, Australia dan Turki. Sementara itu Iran tergabung di grup G. Tim Meli akan menghadapi Belgia, Mesir dan Selandia Baru. Meski berada di grup berbeda, jalur mereka bisa beririsan. Skenario Amerika Serikat versus Iran tersebut terbuka pada babak ke-32 besar ya, pada laga ajang Piala Dunia 2026. Pertemuan Amerika Serikat versus Iran berpotensi terjadi jika keduanya finish sebagai runner-up posisi kedua grup, teman-teman.

0: aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah gabung-gabung sama kita
2: dan
1: di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
0: Yaudahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Santai siang bersama Pro 2.

Next informasi olahraga di siang hari ini ya, duel panas ya. Next ya, drama visa timnas Iran di Piala Dunia 2026, 4 lolos ke AS, 11 masih tertahan. Bertanding di Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ya belum dirasakan. Tetapi timnas Iran sudah menghadapi drama besar di Amerika Serikat. Kendala visa membuat persiapan tim berjuluk Meli itu terganggu jelang turnamen bergengsi Piala Dunia 2026. Melansir BBC Sport, ini sebanyak 4 perwakilan Iran akhirnya mendapat izin masuk ke negeri Paman Sam. Kabar itu menjadi secerca harapan setelah serangkaian penolakan visa sebelumnya. Laporan BBC menyebutkan 4 visa diberikan kepada staf teknis dan federasi. Mereka terdiri dari seorang analis serta 2 pejabat Departemen Internasional, teman Pro 2.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Oke, teman Pro 2 ya, informasi terakhir di Sport Corner ya. Indonesia raih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026. Nah, Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala UFF, maksud saya AFF ya, U19 Asian Boys Championship 2026, teman Pro 2. Dengan meraih posisi ketiga ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang Sabtu 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani, Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain Belia Persija Jakarta memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah, teman Pro 2. Tetap bersama kami, Dodi akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, teman Pro 2.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang bersama Pro 2.

Yang pertama ini ada Big Bang bakal rilis album baru sebelum mulai tour dunia Taman Pro 2. Big Bang dikabarkan akan merilis album baru pada musim panas mendatang, sekitar Juli Agustus ya. Kabar tersebut pertama kali dibocorkan oleh Korea Herald dalam pemberitanya pada 12 Juni 2026. Media itu mengatakan album yang akan dirilis untuk merayakan anniversary Big Bang ke-20 tersebut akan terdiri dari 2 hingga 3 lagu. Ya, Dragon CS juga diklaim sedang dalam proses rekaman lagu-lagu baru mereka. Namun sejauh ini, YG Entertainment masih enggan membocorkan informasi apapun terkait rencana album baru Big Bang tersebut. Jika memang kabar tersebut, ya, maka ini akan menjadikan karya terbaru Big Bang dengan 3 member setelah lagu Still Life yang dirilis.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.

0: Ya Mbak Dewi, wait malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Selamat menikmati santai siang.

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama bapak.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ya, teman Prodo. Kita masih dengan informasi selebriti dan musik ya. Showbiz, pianis ternama dunia Roy Bin Chen bakal bawakan piano concerto nomor 1 karya Brahmas di Jakarta. Nah, dikutip dari okzone.com, teman Pro 2 setelah sebelumnya sukses dengan rangkaian tour konser di Asia Tenggara, pianis ternama dunia Chen dijadwalkan bakal tampil di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada 20 Juni 2026 mendatang. Ia akan membawakan penghayatan mendalam tradisi musik Jerman Austria dengan kekuatan artistik yang luar biasa yang akan memukau para penikmat musik pianis, teman.

0: yang oke punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2. Nah, ini ada satu informasi terakhir ya di kesempatan Showbiz. Fionita Xiaoming jebolan The Voice rilis lagu berbahasa Tagalog siap jangkau pendengar Filipina. Teman Pro 2 dikutip dari okezone.com, toko kalian bahwa Fionita Xiaoming kembali menghadirkan karya spesial untuk para penikmat musik. Kali ini penyanyi muda berbakat tersebut merilis ahli bermain cinta versi Tagalog yang ditujukan untuk menjangkau pendengar di Filipina. Nah, perilisan ahli bermain cinta versi Tagalog menjadi langkah baru dalam perjalanan karir Fionita. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengaku merasakan campuran perasaan senang sekaligus gugup saat lagu tersebut akhirnya dapat dinikmati pendengar di Filipina. Teman Pro 2. Dengan berakhirnya informasi ini, Teman Pro 2 berakhirlah pula perjumpaan kita di Santai Siang Next Sore Ceria. Jangan lupa ikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga International Top 20 Nasional Teman Pro 2 ya, dari jam 4 hingga di jam 3 hingga di jam 5. Teman Pro 2 selama 2 jam ke depan relay dari Pro 2 RRI Jakarta. Saya Dodo Riti pamit undur diri, selamat sore dan sampai

penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network.

0: Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: RCC 8.
1: Number 80.

0: punya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya? Dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh enggak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.

0: nih Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah, Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Toh Pati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin

segmen kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye.

0: balik lagi barengan sama gue Landek Rizandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Teman Produ? Lo pasti udah penasaran Teman Produ ya? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: No.

0: Berikutnya teman pro 2 di peringkat ke-19, teman pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 nomor 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: Why?
1: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
2: Number 12.

0: top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain yang memproduksi. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produksi Say Hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produksi memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: lu dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lu tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus 92 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sierra Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman produ ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week teman berdua yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: ada request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema Pro 2 dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil. Semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman Pro 2, enggak kerasa banget nih udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Pro 2. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Pro 2 melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

Pro 2, balik lagi di Pro 2 FMND. Setelah tadi kita mendengarkan langsung relay Indonesia Top 20 dan International Top 20 dari Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 FMND bareng saya Salsa, yang sudah dari tadi stay bareng kamu teman Pro 2. Kita sama-sama mendengarkan keren ya playlist-playlist kita di sore hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa request lagu kesayangan kamu biar tuh nangkring terus di setiap hari minggunya mulai pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ke Pro 2 RRND dengan informasi-informasi viral, informasi yang lagi happening saat ini buat kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, Salsa bakal stay bareng kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Back again teman berdua, kita masih di informasi viral sore hari ini. Dan informasi berikut ini teman berdua benar-benar lagi happening di media sosial. Karena ada mahasiswa ITB yang ciptakan helm pintar yang bisa deteksi ngantuk dan cegah microsleep teman berdua. Kayaknya untuk saya cocok nih teman berdua. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, teman berdua, baru saja menciptakan sebuah inovasi yang berpotensi meningkatkan keselamatan pengendara motor di jalan. Berangkat dari keresahan terhadap tingginya angka kecelakaan akibat microsleep, mereka mengembangkan sebuah helm pintar berbasis Internet of Things, teman berdua, yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda kantuk sebelum terlambat yang dinamai sadar helmet, teman berdua. Melansir dari situs resmi ITB, Time Iconic beranggotakan Mahesha Firimei, Ramadoni Muhammad Yaser Saputra, dan Rizky Miftah Alfiah dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2023. Mereka mengembangkan teknologi ini karena microsleep kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran selama beberapa detik saat berkendara, teman berdua, yang tentu sangat berisiko di jalan raya. Berkat inovasi tersebut, tim Iconic berhasil meraih juara 2 dalam ajang Smart Safety Competition 2026 yang diselenggarakan oleh OSH Forum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro pada bulan lalu. Congrats guys, ini bukan cuma soal juara 2 atau juara berapa teman berdua, tapi inovasi ini juga inovasi yang benar-benar kalau semisal ya bisa dilanjutkan itu akan jauh lebih baik teman berdua. Karena ya pasti kalau bilang semua orang tidak mau coba itu tidak mungkin, pasti mau mencoba teman berdua. Karena kalau misalnya kita jalan jauh ya di luar prediksi, kita tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba merasa lelah mata kita, nah kita butuh nih perlindungan yang seperti ini agar sampai selamat di tujuan teman berdua. Thank you guys buat inovasi kalian, semoga kedepannya juga punya inovasi-inovasi yang lebih kreatif. Dan anak muda itu bukan cuma viral soal hal-hal yang negatif, tetapi positif yang seperti ini teman berdua, yang harusnya kita banggakan bersama. Salsa masih stay bareng kamu karena masih punya informasi viral lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu
0: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 teman Bradu ya, kita masih di informasi viral ya, dan Salsa bakal kasih kamu informasi berikut ini teman Bradu. Ini juga datang dari dunia pendidikan tapi very very unik teman Bradu.

Nah, informasi ini datang dari seorang guru SD di Bali yang dia ini mengoreksi lembar jawaban siswa menggunakan doodle, teman berdua. Seorang guru sekolah dasar Bali, Putu Putri Adelia Safitri, mendapatkan perhatian secara online setelah membagikan cara kreatifnya untuk menilai karya siswa. Daripada meninggalkan nilai standar, dia menambahkan coretan sederhana dan catatan pribadi yang disesuaikan dengan kepribadian setiap anak. Apa yang dimulai sebagai sebuah postingan santai dengan cepat bergema di kalangan orang, menarik jutaan tampilan dan pujian yang meluas di media sosial. Wow. Walaupun ada yang dapat nilai belum memenuhi standar, Ibu Putu Putri ini dia menggunakan doodle yang mana itu tuh bisa bikin anak-anak yang tadinya dapat nilai tidak memuaskan, mereka jadi kayak, oh kita harus disuruh sama Bu Putu menggunakan doodle ini, harus lebih semangat kerja jawaban atau mengisi jawabannya. Dan benar-benar dia menggunakan doodle yang kayak, wow ini keren, ini menakjubkan. Sekalipun itu belum memenuhi standar, tetapi beliau ini tidak ada doodle yang dia tuh sampai benar-benar dia menghukum atau mengutuk, tidak. Dia selalu dengan kayak bilang, harus kerja ini nilai apa atau nomor absen. Kayak begitu, benar-benar semuanya tuh dikerjakan dengan baik. Bahkan kalau ada yang nilai memuaskan atau di atas rata-rata, dia kasih love dong, teman peradua. Boleh dicontoh nih, boleh buat guru-guru yang ada yang dengarkan Pradua sore hari ini, biar jangan cuma nilai. Kalau cuma nilai, aduh kita bingung kan salah yang di mana, atau kayak aduh kayaknya ibu marah deh sama kita. Tetapi dengan ini kan mungkin lebih bisa kena ke kita, mengekspresikan apa yang dirasakan oleh guru, teman Pradua. Biar kamu sore harinya lebih menyenangkan, dengan kayaknya ada vibe senja ya dari arah barat nih, teman Pradua. Kayaknya cantik sekali. Kita mau keluar ke studio sebentar nih sambil melihat senja di sore hari ini dan sambil mendengarkan playlist dari Pradua FM ND, teman Pradua. Dan kita masih stay bareng kamu. Jangan lupa pantau kita melalui Terrestrial 92,2 dan aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa habbul a'mali ila Allah," amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim," yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. "Aw tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. "Aw taqdi anhu daynan," atau kau lunaskan hutang-hutangnya. "Aw takshifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza arata an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsar ra'sal yatim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim." Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, masukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun alaihi ma anittum." Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." "Kalla fa wallahi abshir," kata Khadijah, "sekali-sekali tidak,
Bergembiralah wahai suamiku, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilu rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takri dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takri dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya, sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al jazaa' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab. Sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

Back again teman Bro 2. Kita masih di Sore Ceria dan saatnya kita ke titik kumpul Pro 2, teman Bro 2. Jadi buat kamu sore hari ini menjelang malam

yang menghampiri kita. Amin, teman berdua. Salsa masih stay bareng kamu, teman berdua, dengan informasi yang seru, pembahasan topik yang tidak kurang seru lah pokoknya, teman berdua, dan playlist yang kece badai di sore hari ini. Stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngerti Bola, tempatnya fakta-fakta unik sepak bola dunia. Kalau biasanya sebelum pertandingan yang diperdebatkan adalah strategi, di final Piala Dunia 1930 yang diperdebatkan justru bolanya.

Solusinya cukup unik. Babak pertama dimainkan menggunakan bola milik Argentina, sedangkan babak kedua memakai bola milik Uruguay. Hasilnya cukup menarik. Argentina unggul 2-1 saat babak pertama berakhir. Namun setelah berganti bola pada babak kedua, Uruguay justru bangkit dan menang 4-2. Apakah pergantian bola mempengaruhi permainan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun kisah ini menjadi salah satu cerita paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Teman Pro 2, sekarang kita terbiasa melihat satu bola resmi untuk seluruh turnamen. Tapi ternyata final Piala Dunia pertama pernah dimainkan dengan dua bola berbeda. Saya Trinitas dan ini Ngerti Bola.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Yeay, teman berdua masih di titik kumpul TKP ya teman berdua. Masih bareng Salsa dan di sore hari ini tuh sudah ada curhatan yang masuk teman berdua. Katanya Kak Salsa selamat sore menjelang malam, Deng. Sore menjelang malam juga dari Kak siapa ini ya? Oh, dari Kak Ani. Katanya Kak Salsa besok adalah hari yang berat, mau dong dikasih lagu-lagu penyemangat untuk menyambut hari besok. Oke, siap, kita akan siapkan. Sebenarnya bukan terlalu berat yang kayak kita memikul beban ya, tapi kan karena mungkin kita sudah melewati hari-hari yang ya weekend, kemudian bisa istirahat, bisa leha-leha, bisa layeh-layeh, and then kita harus cas lagi tenaga karena besok adalah hari Senin teman berdua. Nah, Salsa bakal kasih kamu playlist-playlist yang bikin kamu semangat untuk hari besok teman berdua. Kalian juga yang mau curhat atau kayak mau kasih tahu nih di weekend hari terakhir, menit-menit terakhir, jam-jam terakhir, kalian ngapain saja teman berdua. Tinggal join di line telepon kita 082147650422. Biar kita semua jadi manusia yang kuat, Salsa kasih satu lagu nih dari Tulus Manusia Kuat.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2, waktu kita harus berakhir sampai di sini ya. Tapi nanti Salsa bakal hadir lagi buat kamu, teman kamu, stay bareng kamu, selalu ada buat kamu. Idi, langsung dilihat tatapan sinisnya ke Salsa, teman Bro 2. Oke, thank you so much guys. Dan nanti di jaga malam kalian bakal ditemani bersama Kak Ejo. Ada Kak Efrenki yang tampannya ini sudah melebihi apapun ya. Aduh, langsung besar kepala dia. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sesaat lagi info Pro 2. Kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, Polri dukung pembentukan karakter pelajar lewat kegiatan pramuka. Dikutip dari rri.co.id, kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu Perjusami tingkat SMP Segolewaraya menjadi momentum pembinaan karakter dan kedisiplinan bagi para pelajar di Kabupaten Ngada. Kegiatan tersebut dibuka di SMP Negeri 3 Golewa, Desa Rakateda 2, Kecamatan Golewa Barat, Jumat 12 Juni 2026. Pembukaan Perjusami dihadiri Kepala SMP Negeri 3 Golewa, para tenaga pendidik serta peserta dari berbagai SMP di wilayah Golewa Raya. Kegiatan juga mendapat pengamanan dan pendampingan dari Babikan Tipmas Desa Raketeda 1, Bripka I Gede Bayu Suryanta. Di informasi kedua, Polres Manggarai tampung keluhan warga soal SIM, rabies, dan balap liar. Berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat mencuat dalam kegiatan Jumat Curhat Polres Manggarai yang digelar di kantor desa WRI Kecamatan WRI Kabupaten Manggarai Jumat 12 Juni 2026. Mulai dari kenakalan remaja, keamanan lingkungan, pelayanan surat izin mengemudi, hingga pencegahan rabies menjadi topik utama yang dibahas dalam dialog tersebut. Dilansir dari rri.co.id, kegiatan dipimpin Kabak SDM Polres Manggarai AKP Orlando DR Alves dan dihadiri unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, ketua BPD Kader Posyandu, para ketua RT RW, serta jajaran personil Polres Manggarai. Di informasi terakhir, 25 tim bersaing di turnamen futsal Kapolres ND sambut hari Bayangkara ke-80. Sebanyak 25 tim futsal dari Kabupaten Ende dan sejumlah daerah sekitar ambil bagian dalam turnamen futsal Piala Kapolres Ende Cup 2026 yang resmi dibuka di lapangan futsal ATM Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Sabtu sore. Turnamen yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 itu menjadi ajang kompetisi sekaligus wadah pembinaan atlet muda dan penguatan kemitraan antara Polri dan masyarakat melalui olahraga. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bro 2, wow, senang sekali ya Frankie kembali menjumpai kamu. Karena Frankie sudah off hampir 2 hari ya, atau 3 hari ya teman Bro 2. Hanya kemarin kita di setengah jam kemarin sore. Nah kali ini Frankie akan menemani kamu dari pukul 19 nih sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya ya teman Bro 2. Kita akan melewati berbagai macam program yang sudah disediakan. Dan tentunya Frankie akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik dari studio Pro 2 nih teman Pro 2. Yes, seperti kita tahu ya, malam minggu itu sering jadi momen

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibanding.

Di 92,2 MHz FM ND, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 ya. Dan di minggu malam seperti ini ya, teman Pro 2. Biasanya di jam-jam begini tuh kita menghadirkan CLBK ya, menghadirkan komunitas-komunitas untuk berbagi dengan kita. Tapi say to sorry ya, ini di malam hari ini kita belum bisa menghadirkan narasumbernya. Mungkin next time kita harus nih teman Pro 2 ya. Yes ya, tadi Frank sudah menghubungi beberapa narasumber, tapi yes, mungkin ini hari libur ya teman Pro 2 ya, jadi susah waktunya. Jadi kayaknya kita libur juga nih untuk hari ini. Tapi Frank memberikan kamu berbagai macam informasi ya, so jangan kemana-mana, enjoy terus teman Pro 2.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman produk tentunya masih bersama Frankie menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman produk. Yes, seperti biasa ya, kalau di malam seperti ini kita sudah mulai panik nih teman produk. Atau sudah mulai pusing-pusing ya, karena besok adalah Monster Day ya, Senin. Ya, kalau kita berpikir kalau Senin itu adalah hari yang berat ya teman produk, ya apa salahnya kita berubah mindset kalau kita berpikir, ah Senin kan cuma sebuah hari ya, jalani saja ya teman Pro 2. Kan kita sudah sampai di titik ini, berarti setiap harinya kita bisa lewati dengan santai. Anggap saja Senin itu seperti hari-hari lain ya teman Pro 2. Kita lewati 24 jam yang sama, kemudian matahari terbit yang sama, mungkin cuacanya juga bisa sama, jadi nikmati saja ya teman Pro 2. Nah, kalau kita berbicara soal mungkin besok itu ada tugas-tugas berat ya, mungkin bisa terasa lebih ringan kalau kita mempersiapkannya sejak malam ini ya teman Pro 2. Untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin masih sekolah, nah kalau malam-malam seperti ini sudah periksa tuh yang namanya tugas sekolah, mencari perlengkapan sekolah ya, seragam, buku, tas, sepatu dan lain-lain ya. Atau mungkin juga merapikan memang baju-bajunya begitu ya teman Pro 2, biar besok tuh kayak bangun tuh sudah ready, sudah siap menaklukkan harinya. Wow, ini kita sudah bahas tentang besok pagi ya, tapi ya mau bagaimana lagi ya, kita nikmati dulu nih teman Pro 2 ya, lagu yang sudah Frankie siapkan. Orang Baru Lebih Gacor kayaknya pas untuk menemani malam kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Masih dari sekitaran Jalan Durian nomor 1 tentunya, teman Pro 2 ya, yang sebelah atas jalan itu. Yang selalu setia menemani kamu dalam segala kondisi kamu, teman Pro 2. Kamu lagi sedih, kamu lagi senang, pokoknya kami selalu ada. Kamu butuh informasi paling update? Tentunya kami paling depan ya, teman Pro 2. Karena kami juga punya RR Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store. Kamu, teman Pro 2, kamu bisa pantau suara kami itu dari mana aja selama kamu terhubung yang namanya jaringan internet nih, teman Pro 2. Yes, ini di CLBK ya untuk edisi malam ini. Sorry sekali lagi Frankie belum bisa menghadirkan narasumber, tapi I promise ya, next time Frankie akan berusaha memberikan yang terbaik di CLBK. Dan teman Pro 2 ya, kita nikmati dulu playlist-playlist yang Frankie hadirkan sambil menunggu Pro 2 Indie ya, teman Pro 2 ya, The Indonesia Pro Indie National yang dirilis langsung dari Pro 2 Jakarta nanti.

Oke, teman Pro 2 ya, kita nikmati dulu Pro 2 India yang dirilis langsung dari Pro 2 Jakarta dan juga ini diputarkan di seluruh Indonesia ya, Pro 2 RRI di seluruh Indonesia selama 1 jam ke depan. So, ya, nikmati dulu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Di salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Oke teman Prodo ya, itu tadi kita sudah mendengarkan Indonesia Pro Indie Nasional ya, yang direlay dari Pro 2 Jakarta nih teman Prodo. Nah ini kita kembali lagi ke FM 92,2 RND ya teman Prodo ya. Dan Franky mau kasih kamu satu lagu ya, yang berjudul Hitam nih, dan dinyanyikan oleh Kila Devia featuring Refai Pasir Raja Buah. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band metalcore Kila Devia dengan komunitas musik tradisi Refai Pasir Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. So ya, kita nikmati dulu Kila Devia dengan Hitam.

92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kita sudah sampai di program spesial yang selalu menemani kamu di tiap malam ya. Kalau untuk kamu yang lagi galau-galau biasanya, ini tempat yang pasnya. Karena kita sudah sampai di cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Yes, untuk kamu yang mau curhat-curhat sambil ya berbagi cerita tentang pengalaman kamu, keadaan kamu sekarang ya, silahkan di WhatsApp kita di 082147650 4422 ya teman Pro 2. Dan mungkin yang lagi stay di RRI Digital teman Pro 2, nah ini kesempatan kamu juga ya untuk langsung nih curhat-curhat bareng kita di studio Pro 2 RRI. Dan kita juga akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di malam hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi. Teman

Oke teman Prodo ya, masih di cerita penutup hari ya teman Prodo. Silahkan yang mau join di 082147650422. Nah ini Frankie mau membahas sesuatu ya. Di malam-malam seperti ini jangan dulu membahas tentang mental health. Mungkin next time boleh lah, kita akan membahas itu nanti ya teman Prodo. Nah di malam hari ini spesial nih teman Prodo ya, Frankie akan membahas tentang apa ya, apakah ya teman Prodo ada yang punya ide? Silahkan ya, nanti kalau yang punya ide silahkan kirim langsung ke WhatsApp kita teman Prodo. Mau telepon langsung juga boleh-boleh saja. Bukan kirim salam ya, tapi curhat nih teman Prodo. Mau curhat apa Frankie mungkin bisa bantu ya, silahkan. Tema hari ini nanti sebentar Frankie spill ya teman Prodo.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Back to cerita penutup hari ya teman Pro 2. Untuk kamu ya, Frankie sudah kasih ada Nike lah dengan So Asu. Ya benar sekali teman Pro 2. Ini lagunya enak didengar ya, bikin kepala kita tuh ikut goyang. Tapi mungkin maknanya mungkin sedikit ya begitulah teman Pro 2. Dan di cerita penutup hari ini, di malam hari ini ya, kita berbicara soal zona nyaman. Ya apalagi ini untuk teman-teman Pro 2 yang sudah lulus SMA ya atau SMP, yang mau lanjut nih, yang mau keluar daerah nih, ini yang dinamakan keluar dari zona nyaman nih teman Pro 2. Yes, atau pernah tidak sih kita merasa sebenarnya ingin mencoba sesuatu yang baru tapi takut gagal. Nah, ingin ikut lomba, terus melamar pekerjaan impian, memulai usaha kecil-kecilan, belajar skill baru, pokoknya berbicara di depan banyak orang ya, tetapi rasa takut selalu lebih besar daripada rasa penasaran. Nah, itu dia ya. Zona nyaman itu memang terasa aman ya. Di sana tuh kita bisa tahu apa yang akan terjadi, tidak banyak risiko, tidak banyak kejutan. Tapi masalahnya nih teman Pro 2, pertumbuhan seringkali tidak terjadi di tempat yang terlalu nyaman.

0: sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva.
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Oke, teman Pro 2 masih seperti ya biasa ya di 92,2 FM Pro 2 Eri Rende, teman terbaik kamu. Dan yes, masih di cerita penutup hari ini teman Pro 2, masih dengan topik kita yang sama yaitu zona nyaman. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa keluar dari zona nyaman itu bukan harus langsung melakukan yang namanya hal-hal besar ya. Kadang kita harus memulainya dengan langkah kecil, terus berani menyampaikan pendapat saat diskusi, kemudian berani mengirim lamaran pekerjaan ya teman Pro 2 ya. Dan juga ya, banyak sekali anak muda di zaman sekarang ini merasa tertahan itu bukan karena kurang kemampuan nih, tetapi karena terlalu lama menunggu waktu sempurna. Yes, padahal kita tahu nih waktu sempurna itu seringkali tidak pernah datang yang teman Pro 2. Yang ada itu hanyalah keberanian untuk mencoba meski belum merasa siap sepenuhnya. Oke ya, untuk kamu yang mau join silakan di WhatsApp kita di 082147650422 ya. Yang mau curhat-curhat boleh bersama Franky di sini yang selalu setia menemani kamu, menunggu kamu untuk gabung. Franky kasih spesial dari Bruno Mars dengan Risky Roll, check this out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Back to 92,2 FM Pro 2 RR yang di teman terbaik kamu. Dan itu dia tadi ya, ada Afgan dengan Kacamata nih teman Pro 2 yang menemani kamu di malam-malam seperti ini. Dan tentunya kita masih di cerita penutup hari ya, masih dengan tema dan topik yang sama nih, mengenai berani keluar dari zona nyaman. Yes. Dan teman Pro 2 ya, ada kalanya tuh hidup kita tuh ya mengajak kita tuh berjalan ke jalan yang belum pernah kita lalui, yang membuat mungkin jantung kita sedikit berdebar, langkah kita terasa ragu juga tentu teman Pro 2 ya, pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun justru disanalah teman Pro 2 ya, pertumbuhan sering menemukan tempatnya. Yes, that's right. Dan zona nyaman itu ibaratnya pelabuhan yang tenang nih teman Pro 2. Kamu pasti bingung kan, masa iya? Yes, kita merasa aman berada di sana, tetapi kapal tidak diciptakan untuk selamanya berlabuh. Yes, ia dibuat untuk mengarungi lautan, menghadapi ombak, terus kita akan menuju ke tempat yang paling indah. Wow, putih sekali ya di malam hari ini ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mau join, mau curhat-curhat, silakan di 082147650422 karena kita ada di cerita penutup hari. Dan tentunya Frankie akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di malam hari ini ya teman Pro 2. Frankie kasih dulu Brett Young dengan In Case You Didn't Know, check this out.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Oke, teman berdua ya, masih bersama Frank mana-mana kamu di cerita menutup hari ini, teman berdua ya. Spesial di malam-malam seperti ini dan di malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bergabung nih. Selamat malam ya penyiar RND. Semoga selalu sehat, dimudahkan dalam setiap tugas dan senantiasa membawa manfaat bagi para pendengar. Malam ini ingin request lagu Sang Dewi ya dari Liodra untuk menemani suasana malam. Semoga lagu ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berharga, pantas untuk dicintai, dan terima kasih telah selalu setia menemani kami semua ya di udara. Oke, teman Prodo ya, tentunya kita masih membahas tentang zona nyaman nih. Dan di malam-malam seperti ini ya, teman Prodo, kita sudah mulai pikiran apakah saya harus tetap stay seperti ini atau saya harus melangkah. Nah, ada juga ya, ketika orang terlalu nyaman di zona nyaman, kadang terbesit di pikiran mereka tuh tentang kayaknya di luar itu enak-enak saja deh, pokoknya di luar itu luar biasa deh, pokoknya pengen coba. Nah, biasanya ada juga pemikiran-pemikiran seperti itu ya, teman berdua. Dan tentunya itu mereka tuh punya penasaran juga, tapi ya mungkin punya ketakutan yang lebih ya untuk mencoba hal-hal baru, terus mengunjungi tempat-tempat baru, begitu teman berdua. Jadi mereka tuh ya sudahlah, nyaman ini aja nih teman berdua, pokoknya tidak mau lebih. Atau mungkin teman berdua punya pendapat yang berbeda, silakan ya join di 0821476504422.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Oke teman Produe ya, masih, oh my god, kayaknya sudah 2 jam ya kita di cerita penutup hari ini teman Produe. Ini kurang lebih 10 menit lagi, sudah sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan kayaknya Frenky harus mengakhiri dulu ya cerita penutup hari di edisi kali ini, karena kamu masih punya kesempatan untuk cerita penutup hari di next season ya teman Produe. Di malam-malam berikutnya tuh masih ada, selalu dia terlalu tersedia untuk kamu ya teman Produe, mau curhat-curhat. Dan Frenky akan menghadirkan jazz musik ya sampai di pukul 24 nanti untuk menemani kamu ya, yang lagi capek, yang lagi lelah, yang mau istirahat. Frenky akan menemani kamu dengan playlist yang paling enak, biar bisa membawa kamu ke mimpi yang paling indah di malam hari ini.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih dulu ya.
2: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
4: Teman terbaik.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata, saya Frankie dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

different.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Jari.

0: Baik kamu.
1: Teman berdua, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program berdua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Indi dan sekitarnya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi Info Pro 2. NTT terima 3.000 dosis semen beku sapi unggulan dari Kementerian Pertanian. Dikutip dari rri.co.id, NTT, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima bantuan sebanyak 3.000 dosis semen beku sapi unggul dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya mempercepat peningkatan populasi dan mutu genetik ternak sapi di daerah. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Hari Suhada SPT MSI, kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena. HS Bucket dan Decoration, usaha kreatif anak muda ND yang berawal dari hobi. Hobi penangkai bunga mengantarkan Santi Unge membangun usaha dekorasi dan buket yang kini semakin dikenal masyarakat Kabupaten ND. Usaha dirintis sejak 2013, berkembang dari skala kecil hingga melayani berbagai kebutuhan dekorasi acara. Dalam program Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI ND, Sabtu siang 13 Juni 2026, Santi selaku pemilik HS Bucket dan Dekorasi menceritakan perjalanan usahanya yang berawal dari ketertarikan sederhana terhadap bucket bunga. Informasi penutup di pagi hari ini teman Pro 2. Kapolres Ngadapil Kades harus berjalan jujur, transparan dan kondusif. Tahap pemilihan kepala daerah atau Pilkades Ubedo Lumo 2 resmi dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan dalam rapat yang berlangsung di kantor daerah Ubedo Lumo 2, Kecamatan Bajawa, Jumat 12 Juni 2026. Rapat dihadiri personel Polres Ngada yang ditunjuk sebagai anggota panitia pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan Bajawa bersama unsur pemerintah kecamatan, pemerintah daerah dan juga Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan serta para ketua RT. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada surat camat Bajawa terkait permohonan penunjukan anggota Polri dalam panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan serta surat perintah Kapolres Ngada tentang penugasan personel dalam kepanitiaan Pilkades. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro2. Welcome back di 92,2 FM Pro2 RRI ND, teman terbaik kamu. Aduh, sudah lama nih saya tidak menyapa kamu ya. Sudah beberapa hari nih. Sosokan, padahal baru kemarin nih saya tidak menyapa teman Pro2. Welcome back ya, selamat datang lagi di 92,2 FM. Kamu bakal ditemani sama Putri di sini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi kamu bakal ditemani sama Pro2 RRI ND-nya tuh sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi seluruh hari kamu bakal ditemani kami. Jadi kamu tidak bakalan merasa sendirian dan tidak bakalan gabut juga, karena Pro2 terus mengajarkan informasi-informasi terupdate, terkeren, terhits, tervalidasi lah pokoknya. Karena teman Pro2 kita juga temani kamu dengan playlist-playlist yang paling seru, yang paling cocok buat mood kamu. Jadi kita tuh paling mengerti ya, namanya juga teman terbaik kamu. Masa tidak mengerti kamu? Banyak-banyak apa kabarnya nih teman Pro2 di pagi hari ini? Cuaca kita sejuk lah ini jatuhnya ya, tidak terlalu mendung tapi juga tidak begitu terik nih. Sudah di pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah ini. Semoga kamu tetap semangat ya, semoga semangat kamu tuh tetap menyala-nyala untuk menjalani aktivitas di hari ini, hari yang baru nih. Hari Senin itu menandakan kita mengawali minggu yang baru. Jadi teman Pro2, kamu tuh harus lebih on fire di hari ini biar satu minggu kamu itu tuh benar-benar berjalan dengan menyala-nyala ya. Oke. Sudahlah basa-basinya, kita bakalan masuk ke Kepo Time teman Pro2. Kali ini Putri bakal ajak kamu membahas sebuah peringatan dunia yang mungkin belum banyak diketahui anak muda, tetapi ternyata ini juga sangat penting nih untuk kita pahami bersama nih teman Pro2. Teman Pro2, setiap tanggal 15 Juni, iya di hari ini nih 15 Juni, dunia tuh memperingati Hari Kesadaran Terhadap Kekerasan Pada Lansia atau World Elder Abuse Awareness Day. Momen ini mengajarkan kita semua nih untuk lebih peduli nih terhadap para orang tua dan juga lansia yang ada di sekitar kita. Karena ya sejatinya ya teman Pro2, setiap orang berharap bisa menua dengan aman, dihargai, dicintai, diperlakukan dengan baik. Jadi yuk kita cari tahu lebih banyak nih tentang peringatan penting ini.

0: KLB, Kaya Seni Budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Oke, teman berdua. Oke, kembali lagi di Kepo Time ya. Seperti yang Putri bilang di awal bahwa Putri ajak kamu bahas World Elder Abuse Awareness Day atau Hari Kesadaran Terhadap Kekerasan Pada Lansia. Nah, teman berdua, Hari Kesadaran Terhadap Kekerasan Pada Lansia pertama kali diinisiasi oleh International Network for Prevention of Elder Abuse atau INPA ya, pada tahun 2006. Dan kemudian di tahun 2011 nih, PBB secara resmi mengakui di mana tanggal ini, tanggal hari ini 15 Juni itu sebagai Hari Kesadaran Terhadap Kekerasan Pada Lansia melalui sebuah resolusi Majelis Umum. Tujuan utamanya dari peringatan ini tuh, teman pro 2, adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih bahwa kekerasan terhadap lansia itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius ya. PBB juga ngajak nih buat kita semua, seluruh negara, organisasi, komunitas, dan juga masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap keselamatan, kesejahteraan, serta martabat para lansia. Karena siapapun kita di hari ini, suatu saat nanti kita juga akan memasuki usia lanjut ya. Jadi memang ini seperti kayak tabungan buat ke masa depan kamu, teman berdua. Apa yang kamu lakukan di saat ini, di usia saat ini tuh bisa menentukan bagaimana kamu bakal diperlakukan di usia lanjut nanti nih. Jadi seperti perayaan hari ini, teman pro 2, kita harus benar-benar meresapi dalam diri kita bahwa kita juga harus memegang komitmen nih bahwa kita bakalan memperlakukan orang lain, terkhususnya lansia tuh, dengan sangat baik. Karena nanti di usia lanjut juga kita tidak akan mau diperlakukan semena-mena ya tentunya. Apalagi kita sudah tidak punya tenaga atau punya daya untuk bisa melawan orang-orang yang jahat terhadap kita nanti di usia lanjut. So kayaknya memang benar-benar harus dirayakan nih di hari ini untuk World Elder Abuse Awareness atau mungkin tadi Hari Kekerasan Terhadap Kekerasan Pada Lansia.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, back again teman Prajua dengan informasi World Elder Abuse Awareness Day ya. Dan teman Prajua, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita tahu WHO ini bilang nih bahwa kekerasan terhadap lansia itu adalah tindakan yang dilakukan satu kali atau berulang kali maupun pengabaian yang terjadi dalam hubungan yang didasari kepercayaan sehingga menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi orang lanjut usia. Nah ini seperti kamu-kamu nih, anak-anak durhaka durjana nih pada orang tua kamu, dimana kamu tuh meninggalkan dia ketika dia sudah rentan, sudah tua, walaupun kamu tahu ya dia membutuhkan kamu, tapi kamu tuh egois dengan alasan kamu sibuk bekerja. Aduh. Iya ya, heran ya teman Prajua, seorang ibu atau mungkin sepasang suami istri, bapak dan mama, sepasang orang tua nih bisa menghidupkan bahkan sampai 10 anak, tapi satu anak pun tuh belum bisa nih tentu menjaga orang tua. Jadi memang paling sedih sih teman Prajua. Bentuk kekerasan terhadap lansia juga ternyata tidak hanya berupa kekerasan fisik, tidak hanya memukul ya teman Prajua, kayak tadi juga memang pengabaian maksudnya. Jadi ini dilakukan tanpa kamu sadari bahwa itu bisa benar-benar menyakiti perasaan orang tua ataupun lansia. Dan ini juga tadi seperti WHO bilang, tidak selamanya itu dalam bentuk kekerasan fisik. Ada kekerasan secara psikologis atau emosional seperti menghina, membentak, merendahkan mereka. Selain itu terdapat kekerasan finansial juga. Aduh, jahat sih ini, kayak mengambil uangnya atau harta tanpa izin, penelantaran sampai dengan pelecehan seksual. Aduh, jangan ya. Dan selama bertahun-tahun katanya masalah ini nih sering dianggap sebagai urusan keluarga sehingga jarang dibicarakan secara terbuka. Benar sekali. Padahal ya, dampaknya tuh sangat besar terhadap kesehatan fisik maupun juga mental para lansia. Aduh, jadi memang jangan pernah seperti ini ya teman Prajua, walaupun kamu merasa waktu kamu kecil orang tua kamu tuh tidak sebaik yang kamu harapkan, tapi come on lah, please, jangan juga kamu menghinanya atau mungkin kayak tadi tuh menghina, mengambil uang tanpa izin, penelantaran, sampai bahkan yang paling sadis nih pelecehan seksual.

0: Didi Drogba menghentikan perang lewat sepak bola. Kita sering bilang sepak bola itu cuma permainan. Tapi di satu tempat, sepak bola pernah menghentikan perang. Ini terjadi di Pantai Gading. Waktu itu, negaranya sedang konflik. Situasi tidak aman, masyarakat terpecah. Lalu tim nasional mereka lolos ke Piala Dunia 2006. Dan di momen itu, Didier Drogba bicara. Bukan tentang taktik, bukan tentang kemenangan, tapi tentang damai. Dia meminta dengan tulus agar semua pihak menghentikan konflik. Dan perlahan, situasi mulai berubah. Konflik mereda. Bayangkan, satu suara dari seorang pemain bola bisa menyentuh satu negara. Dan dari situ kita sadar, sepak bola kadang bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana manusia bisa kembali saling mendengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pradua, jumlah penduduk lanjut usia dunia ini terus bertambah, terus meningkat. Diperkirakan nanti di tahun 2050 tuh jumlah orang berusia 60 tahun ke atas akan mencapai sekitar 2 miliar jiwa. Karena itu perhatian terhadap hak lansia juga harus semakin ditingkatkan ya. PBB berbagai organisasi dunia ini mendorong terciptanya lingkungan yang ramah lansia, termasuk kota-kota yang nyaman untuk semua usia. Dan sebagai generasi muda, kita juga bisa ikut berperan ya, dengan cara sederhana, mungkin mulai dari menghormati orang tua, mendengarkan cerita mereka, membantu kebutuhan mereka, serta memastikan mereka ini tidak merasa sendirian. Ingat ya teman Pradua, menjadi tua itu perjalanan yang akan dialami hampir semua orang. Maka perlakukanlah para lansia dengan kasih sayang, penghormatan, dan juga kepedulian. Terima kasih teman Pradua sudah bersama Puter di Kepo Time. Jangan kemana-mana, karena saat lagi ini ada, wow, segmen yang paling seru, yang paling ditunggu-tunggu sama kamu. Yep, flourish your playlist. Enjoy terus di sini 92,2 FM Pradua Rariende, teman terbaik kamu.
1: Teman Pradua, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

Forest your playlist, playlist kamu, cerita kamu. Seperti itu ya teman Pro 2. Welcome back di FYP yang hadir terus temani kamu setiap harinya dari pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat datang teman Pro 2. Segmen ini siap temani kamu yang sudah mungkin sudah memilih-milih lagu teman Pro 2. Mungkin menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan kamu, pilihan terbaik dari teman Pro 2 ya. Dan buat temani kamu yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja nih, buat kamu yang lagi dalam perjalanan juga nih menuju ke kampus atau mungkin ke sekolah atau ke kantor, mungkin masih santai menikmati hari, jangan lupa ikut meramaikan segmen ini ya. Karena teman Pro 2 tuh bisa request lagu favorit sekaligus kirim salam untuk orang-orang spesial. Mau salam untuk sahabat, keluarga, teman tongkrongan, pasangan, atau mungkin buat seluruh warga kota ini juga boleh teman Pro 2. Karena di FYP itu setiap lagu tuh punya cerita dan setiap salam tuh punya makna tentunya. Dan kita tunggu kamu sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan buang-buang waktu, jangan buang kesempatan, jangan sampai lagu favorit kamu duluan di request sama orang lain.

0: berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

Welcome back di FYP Flores Your Playlist. Tadi lagu dari Despacito Remix ya. Ini dibawakan oleh Justin Bieber bersama Luis Fonsi dan Daddy Yankee, teman pro 2. Ini lagu yang menguncang dunia di zaman itu, menjadi fenomenal global sejak dirilis pertama kali dan berhasil nih memperkenalkan musik Latin kepada yang lebih banyak pendengar di seluruh dunia. Dan tentunya kehadiran the one and only Justin Bieber dalam versi remix ini bisa buat lagu ini nih yang makin populer dan merajai berbagai tangga lagu internasional di saat itu. By the way, ada menariknya juga nih katanya dari lagu ini, ya masih sebagian besar liriknya ini menggunakan bahasa Spanyol, lagu ini tetap berhasil diterima nih oleh jutaan pendengar dari berbagai negara. Dan ini tentunya membuktikan ya bahwa musik itu memang bisa menyatukan banyak sekali orang tanpa mengenal batas bahasa. Keren ya, dan memang lagunya tuh kayak benar-benar lengket gitu di pikiran kita. Despacito, apakah kamu mau aku nyanyikan ulang? Oh tidak ya. Enjoy terus di sini ya teman Pro 2, buat kamu-kamu yang mau request lagu langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147765042.

0: Sobat Kreatif, pernah mendengar istilah tinnitus? Jika kamu sering mendengarkan lagu dengan headset atau headphone dalam waktu lama, harusnya tahu istilah yang satu ini. Kalau belum, yuk simak. Tinnitus adalah kondisi ketika kamu mendengar suara berdengung. Menurut beberapa penelitian, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko terjadinya tinnitus. Tinnitus bisa semakin parah dan membuat pendengaran kamu terganggu jika kamu sudah terlalu lama atau sering mendengarkan suara keras. Jadi, biar tidak mengalami tinnitus ini, dengarkanlah musik atau menonton film di perangkat elektronik dengan volume dan durasi sewajarnya ya.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Projua, sekarang saatnya Putri bacakan requestan dari teman Projua yang sudah masuk ya di sini ya. Ya, menunggu untuk pilih-pilih lagu kamu nih, mungkin lagu galau atau mungkin lagu buat kamu semangat mengejar mimpi kamu karena ini hari Senin, teman Projua. Atau nih lagu kangen dari buat seseorang, bisa saja semuanya, teman Projua. Oke, Putri bacakan nih. Halo Projua, halo Kak Putri dan juga teman di Produ RRND. Iya, halo. Saya Rina, mau request lagunya Toton Karibo, Ngapain Repot Dong Kak, buat menemani saya menyelesaikan tugas akhir. Dan semangat terus, jangan lupa istirahat. Oi, buat kamu semangat terus ya, Rina, dan semoga lancar-lancar nih mengerjakan tugas akhirnya, tidak ada kendala atau hambatan apapun. Lanjut teman Produa, ada requestan yang masuk, katanya mau request lagunya Tip X yang judulnya Terserah Kakak, penting lagunya Tipex. Oke, salam-salamnya buat orang di rumah dan juga buat kakak yang bertugas, semangat selalu, semoga bisa semangat terus sampai di akhir siaran. Terima kasih buat kamu yang sudah memberikan saya semangat di pagi hari ini. Semangat kamu sangat berarti buat aku. Oke, putarkan dulu ya requestan dari Rina, Ngapain Repot dari Toton Karibo dan teman-temannya. Dilanjutin nanti dengan Tipex, cerita tahun lalu. Check this out.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

teman berdua, ini ada requestan dari Angie, teman berdua dari Jolia di Jakarta. Mau request lagu Remuk dari Angie Carvalho. Dan dia menutup requestannya itu dengan quotes of the day. Katanya keberhasilan tidak dilihat dari seberapa cepat kita mencapainya, tetapi dari seberapa konsisten nih kita bertahan dalam prosesnya. Untuk itu teman berdua, ini juga menjadi requestan terakhir ya untuk kebersamaan kita di Flourish Your Playlist hari ini. Sampai jumpa nanti di Flourish Your Playlist atau FYP edisi besok teman berdua, karena kita hadir setiap hari pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Tengah. Ingat, Senin sampai Minggu, jadi bakalan ada setiap harinya. Bye bye. Jangan kemana-mana, tetap di sini, karena saat lagi akan ada Pradua Spot. Kita harus mengakhiri, harus say bye-bye-nya tuh ke Flourish Your Playlist.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak